KEXP Zidzalalich. KEXC Huchin Yalamu. KEXP Asali Tisa Washubchath Tol Al Zidzalalich. Swatiuftud Atil Duabj Tol Al Turi Tuhakwa.